0: kepada rakyat Bani Israel, Nabi Elias juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Elias menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Elias semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Elias.
1: Tangkap Elias sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
2: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Elias. Selama beberapa waktu, Nabi Elias hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Elias pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Elias. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Elias telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Elias. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Elias dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Elias pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Elias tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Elias ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Elias. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya Sungai Kerkit pun mengering. Nabi Elias memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Elias hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Elias.
3: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Elias kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu, tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Elias tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Elias menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
4: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Eliasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Elias. Nabi Elias terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Elias selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Elias mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Elias pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
5: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Elias berdoa kepada Allah, dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
5: Luar biasa!

0: aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
1: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
0: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
1: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
2: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
1: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
3: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
1: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah sama seperti Nabi Idris.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

Teman Pro 2, Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia terus mencari alternatif pengganti loket petrolium gas atau LPG, di antaranya yang sedang dikejar dalam adalah penggunaan CNG. Gas kompres yang menjadi alternatif itu dinilai bisa lebih murah dibandingkan pemakaian LPG.

0: PT Kereta Api Indonesia KAI melaporkan kenaikan tenaga ahli yang bersertifikasi pada Kamis 7 Mei 2026. Pihak operator tersebut mencatat pertumbuhan personel teknis mulai dari 14.150 hingga mencapai 19.167 pegawai. Langkah ini bertujuan memperkuat aspek operasional yang memerlukan tingkat disiplin tinggi selama melayani jutaan penumpang setiap harinya. Yogyakarta akan kembali menghadirkan gelaran Jogja Takbir Festival atau JT Fest yang kali ini akan digelar di kawasan Malioboro tanggal 29 Mei 2026 mendatang. Dan kegiatan ini diharapkan bisa menjadi syiar agama sekaligus mengkampanyekan pentingnya kesadaran menjaga lingkungan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Selamat pagi teman bro 2, Sugeng Morning. Gimana nih pagi hari ini ya? Semoga semuanya sehat teman bro 2. Yang lagi persiapan untuk kuliah, yang lagi persiapan untuk jogging, yang lagi persiapan untuk perjalanan. Kali ini aku menyapa kamu selamat pagi di Spada. Selamat pagi teman bro 2. Kali ini aku Safira Ajeng siap menemani kamu tentunya sampai nanti di jam 10 teman bro 2. So buat kamu yang kali ini mau join, mau request lagu, mau salam-salam, langsung aja join di 0811 2511 025. Kali ini Safira Ajeng siap menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Turn on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

Kali ini aku mau cek kejujuran kalian nih teman Pro 2. Siapa yang tadi pagi pas alarmnya bunyi, ya kan tangannya otomatis mencet snus sampai 5 kali, 10 kali. Tenang, kalian gak sendirian tentunya teman Pro 2. Tapi karena ini ya, sinar matahari udah mulai ngintip-ngintip nih di sela-sela jendela nih. Kalau dari studio Pro 2 Jogja udah sangat-sangat cerah nih teman Pro 2. Dan kali ini kita coba menenangkan pikir dulu ya kan, menikmati pagi hari ini dengan menarik nafas dalam-dalam ya kan, rasain udara Jogja yang masih segar sebelum berubah bau knalpot ya teman Pro 2. Dan aku juga mau menyapa teman Pro 2 yang udah gabung kali ini, dari Nana yang udah join. Kak, pagi-pagi mau request lagu yang Gia Indrawari 1000 kali. Kebetulan nih Nana, mungkin Nana juga bagian dari yang ngepencet snus tadi ya. Karena tadi lagu pertama yang aku puterin tadi ada Gia Indrawari Nana, jadi udah aku puterin tadi ya. Jadi Nana bisa milih lagu lainnya selain Gia Indrawari setelah aku puterin tadi yang pertama kali di list lagu. Jadi buat teman berdua yang ingin join ataupun kali ini sudah bergabung dan juga mau request lagu ataupun titip salam, langsung join aja di 08112511025. Karena kali ini aku Safira Jin siap menemani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hai Igen, kerja apa sekarang?
2: Sekarang jadi sutradara aja tante.
1: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
2: Ya kerjaan juga tan, hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
1: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN gak mau?
3: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.
0: Prodway FM. Selamat pagi teman Prodway.
4: Selamat pagi teman Prodway.
0: Selamat pagi teman Prodway.
4: Selamat pagi teman Prodway.
0: Prodway.

Satu lagu dari Hindia, Cincin Teman Pro 2. Ini jadi ngerasa kesindir gak sih? Atau malah makin yakin sama dia? Cehilah. Katanya Mas Baskara kan kita berjanji, tapi kita manusia. Ya Teman Pro 2, emang 7 Mei kali ini cuacanya juga cerah banget ya. Tapi hati siapa yang tahu kalau dia lagi mendung ya kan? Karena urusan komitmen. Nah buat kamu yang lagi berjuang nepatin janji, ataupun lagi nabung buat beli cincin buat dia, semangat terus ya Teman Pro 2. Dan kali ini Teman Pro 2 buat kamu yang udah capek ataupun udah lelah pengin healing tipis-tipis ya kan, ada salah satu tontonan film bioskop yang bisa buat menghibur kamu. Tapi kok menghibur ya, karena ini film horor. Kali ini ada film Ain Teman Pro 2 yang dibintangi Yasmin Nepper dan juga Abizar Al-Ghifari. Ini resmi rilis ya tentunya, dengan cerita soal teror penyakit Ain nih Teman Pro 2. Bukan horor, bukan ini, bukan romantis juga nih ya. Jadi tentunya penyakit Ain yang gara-gara sering pamer di medsos ya kan. Sering kan kita lagi hitsnya penyakit Ain gitu kan. Ngeri banget ya, ngeri-ngeri sedap gitu kan ya. Dan sambil mikirin mau nonton sama siapa Teman Pro 2, ataupun mau nonton sama yang tadi mau dikasih cincin, ngedate sama si doi ya kan, mending dengerin dulu Sepada kali ini. Selamat bagi Teman Pro 2 bareng aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu tentunya. Yeah.

0: on Produwear Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Kabar dari dalam negeri nih teman-teman, dua insan muda hasil undian Piala AFF U19 2026 yang baru aja keluar di medan kemarin nempatin Indonesia di grup A bareng Vietnam nih teman-teman dua. Wow, ini bakal seru banget tentunya ya, karena kita satu grup lagi sama rival bebuyutan kita nih. Nah, turnamennya ini bakal digelar di Sumatera Utara bulan Juni depan. So, yuk kita siapin energi buat dukung Garuda muda kita untuk mempertahankan gelar juara bertahan. Dan nanti teman-teman dua, tentunya akan aku kasih info seputar Super Sport di jam 7. So, stay tune aja di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Info Pro 2 FM. Super Sport Pro 2 Super Sport.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kali di Info Super Sport kita awali dari Paris Saint-Germain ataupun PSG dipastikan maju melaju ke babak final Liga Champions 2026-2025. Dan setelah menahan imbang Bayern Munich dengan skor 1-1 pada laga semifinal leg kedua di Kamis kemarin 7 Mei 2026. Dengan hasil ini PSG unggul agregat 6-5 dan juga dijadwalkan akan menghadapi Arsenal di partai puncak yang akan digelar di Budapest pada 30 Mei mendatang.